0: langkah dengan bela bersama sepahai.
1: Hatuli hai.
2: Livefm.lk.
3: Eh hitiat, meh hitiat. Hitat tu dani na ritme ya. Live FM.
4: Live FM.